Black Diamond ay moso ay gage ngamke muli wala konte ke 12 kama season 50 ki konke radio XK FM tells konke manite ke kwame chigwe kama mko wala ngamfa chigwe wa ini rikiwi kawala chigwe ge angama wa ini mangidu kawishishira ngamgiso chigwe ge asiba ngamgi ini rinhi ike morushani program ngamantike mungkwe kama gajo kama kubunga wasa mke fitika kako mungu kisika makati wali ngamkineke wali wami ilimi ya Richley

0: Bolawa in ke ahmini te ke xkf m bu mula ke tu ni kis kum ni ang hi ang rusan ni bu ni kuman ke kum sa lagi ang kum ate kum kum kam je kam ke I ati kum ni tla kum ke si kum ni kum ni ang hi ang rusan ni ang zili te ni hongo ke ke afta kapunda ni ang hi ang rusan ni tla kum kum ni je kam I politika parte ni ma bika ha o ha o tanisir de arbitik ganit na Jadi satu referensi orang musim sungkang ha orang tu baik orang di mahuli kita polis waktu orang itu ni dia tenang, orang cuma akan sam. Bunga masih kita hanya ni ke ulat tiga sistem tender, ija ikhwa lisi kau yang mesti kita tu, jadi kau mahanak orang paling masih ni kawaii di gutes ni. Ia ini juga media ko ahannya tu kan juga makan jenis berapa makan ini kalau ke filem yang harga ni kau tiga wang dan ini pasti mahasam. Ia kan hegi ko akhirin nak orang kasih makan gula mawir ini gigi o ini dia ini tapi mana kau share kat gigi ganti yang di sini terjadi ko makan ki itu ini kuki panggah ni ko makan kencing mesti mesti tadi. Gis ka pagka ni kuna at siya kanit siya at siya ama. Teka ang hiwala ko at tuwi iro na sa mimi na kweda muwi.
1: Ikaw hiyo karado to at ang itam si kato ikitin kwe na ano temo ito ikam sa naman tayo kaya oro kwa sa iku iyan irita ko din kami ni tenge karapanyak sa karifilm siki nga ito o programe te ang akwa kihintam ikaw tete ko jau eki tete ko Mukam kaya muda si dua ini tuh dekat di sekhir-khir kuat, morosan dekat kuat, morosan itu jauh tak kerja program kita ini ah, dia ku tuan ada ku tu seta kungku kue amati yang tak kapunda, di jauh kuat cerita mahungku tau. Ingat sekali, kaitan ku mau beri cinta kepada aku kungku program morosan itu sungguh taki, dekau menyam kepada dia suara mati si politik parti ini, jauh ada. Kehat amji, mekuin jawab dina. Tahu ekoji, angkat isi. Go lumanda kena, ina mau kongo subu subu dah. Ina rutu anata han kuin ha. Kena he, itu iya rutu zikah kau di paro a. An karanya mau kongo susan kau kua ien. Mukamat rezeki. Destam kerja kerja teko karaku timbunga nafi. Kam atah 6 November kasi gue. Go ina ya maku ina dikama tama ha mi tati ngu titu si kaite go ngu mi tati tiko ni jawo akako ni kwena a chawne sa hango kuangka angie si cha jawo ki kankate omba para kwe a ka wonka arako ya hinya anu taonte stekte go kero tu kite suere mate si nasinala farfohon sa sa kwena kanao ane kaya ka ankate si ngu e driti Oh, kaya kini aku ah, nais nasu municipality tiki aku ikut kau nanti ah, gesi aku agasan kuah aku ada, kanau aneh kanat aku ikut ah, tuwe irate siu kutam desku tam boleh kau.

Nachman itu, kita kan mau dengan apa? Sesi ke kongkir radio, sekarang mending jadi asam. Kita nak kita kan bawa jadi, om jadi fiesta nachman itu, dene kita kan bawa, om jadi kita ke ina tu nachman itu, kita mau dengan apa? Aha, sorry, sesi, tem jadi kita tu dah fikir kan om jadi program, tem kita ngaco, tem jadi asing om jadi program kita jangan krisi, om jadi kakang awaka ya wa bilong sakika chuang na ko ke ya wa manila yehe age ya long sa kama o chi ke atuka kama si kimgo ge ka long sa ma manila tsete ma wa ya o ye age ya long sa no o manila tsete ma wa ya kama yehe ge ya kwasa ya ngatika ge long sa kom yang masih kagiasan aku kuah bilang masa kita cuang belum jadi asing ke kawan kofa belum jadi kengam belum jatang kita kamba nca tua ngawah tu nak sejen tunda bukui kat ini ke ya wah nca kia kengam nca pukul belum jadi asing ke agita ona bilang masa kita cuang ke mana kuah kah ya wah studi metodes kekamasi tempat dia sen ya waya dia dia agi tawona ya wa flat card tagi tawona yang ge ya wa brain card oku he ya ge ya wa mtekia kunawa mja program atikiki kumtekia kawana mtekia sen ke kunako kangia wa flat card kagia wa kwehe kagia wa kama wa mtiki vilongo sakika chono o kama linkunki panga vilongo sakika chono kagia uzala flat karta kia manilangi hawa vilongo sa wana mtakia sanki kuna kita kia tisa o wana kuam tike he agihia sanga ukuam kwa agihia longsa o ya sanghi wandin halingu agita awuzela kweka giawa nakuwa gala sigen kehe asang ama gala buku uli di ama gya gala itang ama gya gala halingu kale kankala kakita awa akagi hing sanghi ke amanin kwa lungsa wa wako eflet kerte ki ya wa tempat dia sengke kena o kena ikhuki kau jelas ayam agita wa ngelakuk kata si kehi agia wa ideal ke Samsung offer milas ike fighter muku muka gika wana kakasan hai ablungu sama aningkwa alungsawa kita ngung wakar kita ngung kamata ke tiga gihia along sa kwa. Una kwa kama giawa kamsang. Asang ki a o tungota anghi. Kam ki kawa o manaka. Ma mtima kita long sa. O yehe kuwa manaka kia koli. Mtima kita along sa. Ako nagla o. Tako nagla la oka. Takasang tanghi. Kikai akama kwa aki markalam. Angai kulit ibu mai kita markala, wakoi kita ni giat kali, himja tangke ngam capro koram ke aman kangke kacuan, tapi ni kita kambam caki kongke omani taki, I five in dia terkiri himja, tapi ni giat si gamat ramja, program ini giat wabilang usaki ka program, tapi himja tu caki omnaga kisio kawi kangge, ya wakalu kelek kang, himja tapi ni kita ngong aku, tapi kita sa kulit ibu ngam cang, agita outcome. Di magia kamat umhali, di magia wabolat kan ku namca tu sekiune, jadi nak kita ngumakam ca program, ki gangsi niki ye, komasi namca kiasan, kim ca program, kan kini kita ngelam tu kiulat kan, kita ulasan kita cuan, jadi kang kodat ngawa, tapi dagi tu.

47 minute tangitaka atikunga siwa ki konkira to ekskefum tum tegesa kinja wala gumukumukya tatangang kitaka mako manita ki dertin ye tatangki kwa angam cha program yang ki hiya wa kisi ki kum takita kawing oda mazim cha program bicham tekutu ki akangu kisi tum tatang kita ki kanga waka ya wa Kotun kuna ki liven far the hidden. Yapon de wiki along with sang he. Kwe kwagi ya utma. Them take ya hunky, he got a gear calling on a kwa. Ka ya wa mokotel yourself be yours. Take ya sang he quaint him. The communicacy, ya gi him wa kwa. The problem of love song. On a quatting a gate oma ama kitten in kwakula wagam. Tapi kan ya, wa practice dage, tempat ye ke, tekan ngawa kan ya, wa practice dage, wanim ti, tempat tengen kita go for building, mana ko, kai kongka ge he cua kan kita cuci, kau cembui hoki ya, untuk kau ike kan hegi, ya wa, kau nubanim, wa kau budo kita kongwa, akade mawa kajalam. Agati magia sangkehe agihya kuma abudu wakum tetenge kengam za program takam chuti shago na kasi khawi kangi ya wa kalukile kikangam tetno gigu ngung lakwe kukigu sa kune temam changam agita au kama ima gihya wa bulat gani kunam chuti shago na tetno gigu ngung hawa di magi ya wa tigungi ngana kwa gya kamat unhalim ima chuti shago na Tetapi kalau ngom agam cak program, kita angsi ni kiri, komasi kiri bola sen. Tetapi kesan kita kang kita kembali cak kita kami, kita kami, tetapi tetapi kembali menit kiri ini, yang tetapi sikap agam cak program, tahun ini cak program kita malam tu bola kangai, tetapi cak program ka ngom komaklo, tetapi kawin awa, kafir kanga. Inge jangan kau giat kalau tuh mesti akhir kan kuna. Tapi saya ulas ingat cuma tak kau dah tengok anggawa. Tapi tadi kau